Batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu